hadisnya. Dia melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar karena dia menghormati sholat. Orang-orang yang sholat akan terselamatkan dari sifat asli yang buruk, sifat manusia yang buruk. Maka dari itu, perbanyak zikir. Antum perhatikan doa-doa zikir di waktu pagi dan petang termasuk di dalamnya. Berisi doa-doa yang luar biasa. Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Dibaca di waktu pagi, di waktu petang, dan juga Nabi mengajarkan untuk dibaca sebelum tidur. Ini juga adalah doa sebelum tidur. Luar biasa doa ini. Allahumma alimal ghaibi wa syahada. Ya Allah, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fatiras samawati wal ard. Yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Rabba kulli syai'in wa malika. Engkau adalah Rabb segala sesuatu. Pencipta, pengatur segala sesuatu. Wa malika. Dan engkau pemilik segala sesuatu. Memuji Allah. Mengagungkan Allah. Memuliakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat rububiyahnya. Kemudian sebelum berdoa mengucapkan syahadah. Ashadu an la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Baru setelah itu berdoa. Beristi'adah. Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Min syarri nafsi. Dari kejelekan jiwaku. Kotornya jiwaku. Kejahatan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki. Dan dari kejahatan syaitan serta bala tentaranya. Dibaca di waktu pagi. Mohon perlindungan kepada Allah. Mau tidur, baca ini lagi. Berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwanya dan kejahatan syaitan. Begitu juga di waktu sore. Terus dia berbekal. Zikir-zikir yang sangat luar biasa sebagai perisai dari kejahatan diri kita dan kejahatan syaitan. Baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Maka perbanyak zikir. Isi waktu-waktu kita dengan zikrullah. Dengan ilmu, dengan tilawatul Quran dan yang lainnya. Insya Allah kita akan selamat dari al-baghyu. Kalau sempat terjadi al-baghyu, sempat kita melakukan al-baghyu sebagai sifat dasar manusia, kita diberi taufik oleh Allah untuk cepat sadar. Untuk cepat rujuk dan berinabah kepada Allah. Tidak mempertahankan diri di atas dosa dan baghyu yang dia lakukan. Ayuhal ikhwah, kenapa kita harus segera membersihkan hati dan jiwa kita ini? Tadi sudah disebutkan bahwa hati, kalbu dan juga jiwa kita ini kalau tidak segera dibersihkan dia akan menjadi kotor. Dia akan menjadi jelek dan jahat. Kalau sudah seperti itu berbahaya. Kenapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al arwah junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa." Sesungguhnya ruh, ruh yang ada di tubuh kita yang kalau dia keluar pergi, tubuh kita menjadi mayat. Ruh, kalau dia keluar, tubuh kita akan membusuk. Alhamdulillah ada syariat pemakaman dan pekuburan. Busuk bau badan kita. Menjijikkan. Ketika ruh sudah pergi. Nah, ruh ini punya karakter. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter jahat.

Dan juga salah satu karakter ruh atau arwah adalah dia akan mencari teman yang satu karakter dan satu sifat. Sifatnya sama. Ruh karakternya tidak akan pernah betah tinggal bersama, berkawan, berjalan, duduk dengan ruh atau arwah yang tidak satu karakter. Enggak betah dia. Akan pergi. Kalau saling mengenal, itu yang katakan kata Nabi alaihi salatu wasalam, ma ta'arafa minha. Maka ruh-ruh yang saling mengenal, ta'arafa. Ta'arufan. Saling mengenal, ini cocok. Ruh ini baik dia. Dia suka berzikir. Saya senang dia. Dia suka talabul ilmu, saya akan berkawan dengannya. Dia orang yang jujur, enggak suka berdusta, saya ingin jujur, ingin berkawan dengannya. Maka dia akan bergabung. Tapi kalau enggak kenal, enggak cocok, wong saya ini malas ini kalau sedikit-sedikit ilmu, sedikit-sedikit zikir, sedikit-sedikit dakwah, sedikit-sedikit baca Quran, sebentar-sebentar ke masjid, kapan kita duduk sambil ngopi di kafe, kapan kita sambil minum kopi di sana, kapan kita mau ngobrol bersantai-santai, berekreasi, kapan kita, dan seterusnya akan terpisah. Gak bisa disandiwarakan loh itu, gak bisa dibuat sandiwara, otomatis. Makanya jangan spekulasi kita, jangan spekulasi, cepat perbaiki kalbunya, cepat perbaiki jiwanya. Tazkiyatun nufus yang sering kita dengar ya, di kalangan ulama kita ada istilah tazkiyatun nufus, upaya pembersihan jiwa. Butuh pembahasan tersendiri bagaimana jiwa itu dibersihkan. Tadi hanya disebutkan sedikit saja. Nah, ayyuhal ikhwah, ruh kita akan mencari yang sama. Cepat selamatkan, cepat perbaiki. Jangan sampai ruh kita memaksa kita akan duduk dengan orang-orang jelek, orang-orang yang suka melakukan kezaliman, hasad, sombong, dan seterusnya. Bermusuhan, benci. Cepat, ruh ini perlu segera diperbaiki dan dibersihkan dengan istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, karena itu akan membersihkan kalbu. Ruh kita menjadi bersih, baik. Nah, tadi disebutkan bahwa al-baghyu sumber utamanya dari kalbu. Dalam sejumlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan rincian-rincian al-baghi dalam sejumlah hadis. Nah, di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'dhin." Perhatikan ini, sekian perkara ini semuanya adalah baghi. Yang pertama, la tahasadu, jangan kalian saling iri dengki. Iri dengki sebabnya banyak. Karena anak-anak, karena harta, karena posisi, karena kedudukan, karena pujian manusia yang memuji temannya, dia menjadi iri dan dengki kepada temannya, dan seterusnya. La tahasadu, hasad adalah amalan kolbu, perbuatan hati. Cepat bersihkan hati agar hasad keluar. Hasad senang di dalam kolbu yang kotor. Hasad tidak betah kalau kolbunya dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan dengan tobat, dengan istighfar, dengan zikir, dengan sholat, dengan ilmu. Enggak betah di hati. Baru mau muncul, dia keluar lagi. Baru mau tampak, dia pergi lagi. Karena hatinya dibersihin terus. Hasad hanya senang tempat-tempat yang kotor. Pertama yang dilarang dalam hadis ini,

0: tahsadun. Wala tanajashu, jangan kalian melakukan an-najash. Salah satu makna dari kalimat ini adalah jangan saling melakukan an-najash. An-najash itu adalah terjadinya pada transaksi jual beli. Ziyadatu as-saman mimman la yuridu asyira. Penambahan harta atau harga, saya ulangi, penambahan harga dengan sengaja, harga yang ditawar oleh dia terhadap suatu barang, tapi dia enggak ingin beli sebenarnya. Hanya ingin mengelabui calon-calon pembeli. Nih, misalkan ada mobil mau dijual. Ya. Siapa yang mau ini dengan harga 100 juta? Dia mengatakan saya. Padahal dia enggak mau beli ini. Hanya ingin menjadikan mobil itu setidaknya harga minimalnya 100 juta. Di situ ada 5, 6, 10 calon pembeli. Yang satu mengatakan, ya sudah saya akan beli 101 atau 102 juta. Orang yang tadi lagi mengatakan, ya sudah saya 105. Padahal dia gak mau beli ini. Bikin kacau suasana agar para calon pembeli tidak bisa mendapatkan harga yang baik. Dan si penjual mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan dia, an-najis, orang yang melakukan najis ini, dapat juga fee. Ini dilarang. Kenapa? Karena ini baghi. Ini kezaliman. Sebagaimana al-hasad itu juga baghi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Jangan saling membenci. Ya. Kalau sempat ada di hati kita benci kepada saudara, jangan biarkan rasa al-bughd, rasa benci itu berdiam lama di hati kita. Cepat keluarkan. Dengan apa? Di samping yang tadi, zikrullah, istighfar, taubat, ilmu, juga ada action, ada upaya. Misal, dia mengucapkan salam kepada yang dia mau benci. Assalamualaikum ya akhi, bi khair. Tadi sempat dia mau benci karena sebab satu dan lain hal. Dia mau benci, tapi dia langsung assalamualaikum, kaif antum, sehat, bi khair. Itu al-bughd, ya, al-baghdha akan pergi. Atau yang kedua, memberi hadiah. Walaupun berupa minyak wangi, berupa apalah, makanan. Ana tadi kok sempat di hati ini benci sama dia ya. Sakit hati saya. Dia beri hadiah di rumahnya bersama istri. Coba buatkan kue ini, roti ini. Kenapa saya ingin memberikan hadiah kepada si fulan? Loh kenapa? Enggak, dia orang baik. Karena dia orang baik. Dia orang baik. Hadiahkan. Kenapa? Karena amalan yang pertama yaitu menebarkan salam. Dan juga memberikan hadiah. Adalah dua jenis amalan yang dapat menimbulkan, memunculkan rasa cinta dan secara otomatis kebencian akan pergi. Al-baghi tidak berani mendekat. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ala alullukum idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian wujudkan, kalian lakukan, kalian akan saling mencinta. Apa itu? Tebarkan salam. Berarti kebencian akan pergi. Hidupkan ini di antara kita ya ikhwan. Sebelum syaitan menguasai kita. Hidupkan tebar salam ini di tengah kita. Istri-istri kita ingatkan sesama ummahat. Baik itu secara langsung dengan lisan ataupun dengan alat-alat komunikasi yang kita punya, manfaatkan untuk itu. Tebarkan salam, maka kita akan saling mencinta dan al-baghdha, rasa benci, saling membenci akan pergi dari lingkungan kita, dari komunitas kita, dari ma'had kita. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, sungguh pasti kalian akan saling mencinta. Penting ini. Harus kita wujudkan. Khawatir nanti syaitan manusia atau jin akan memporak-porandakan persatuan kita dan kita akan tercerai-berai. Kalau tidak tercerai-berai fisik kita, karena tidak betah hidup bersama, dia akan pergi, dia akan jual rumahnya, atau dia kontrakan, dia akan cari rumah lain. Yang jauh dari saudaranya yang satu akidah, saudaranya yang satu manhaj, satu dakwah. Atau setidaknya dia tidak betah dan tetap membenci walaupun tetap berkumpul, tidak saling salam. Akhirnya muncullah amalan jelek berikutnya yang dilarang oleh Nabi dalam hadis yang sama. Wala tadabaru. Jangan kalian saling berpaling. Satu kampung, satu pondok, satu komunitas, satu perumahan, satu pemukiman. Tapi subhanallah, tadabaru. Yang ini ke masjid lewat situ, yang itu lewat sana. Yang satu sholatnya di sebelah sana, ini pindah ke sebelah situ. Nah, tadabaru. Ini penyakit yang berbahaya. Tampaknya sudah tiba waktu isya. Naam, tafadhal al-muadzin yuadzin. Kita insyaallah akan sambung dalam sesi muhadharah berikutnya besok biiznillahi taala. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal muslimuna wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini waktu Indonesia bagian timur kembali kita berada pada sebuah amalan yang mulia, amalan yang dapat menjadikan seorang mukmin untuk bisa sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan termudah seorang mukmin bisa sampai ke dalam keridoannya, ke dalam surganya, yaitu talabul ilmi. Sebuah nikmat yang mana tidak setiap hamba mendapatkan nikmat tersebut. Betapa banyak manusia, betapa banyak kaum muslimin, bahkan saudara kita salafiyin yang belum diberikan taufik untuk bertalabul ilmi, mengisi hari-harinya untuk menuntut ilmu syar'i. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah di antara salah satu sebab seseorang itu bisa husnul khatimah. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di akhir-akhir kehidupan kita. Dan kita semua yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Ya, umur umat Rasul alaihi salatu wassalam kurang lebih sekitar 50 atau 60 sampai 70 tahun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku ini hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Dan itu pun terasa singkat. Dulu kita masih anak-anak, sekarang kita sudah usia lanjut. Dulu kita masih sering bercengkrama dengan tetangga-tetangga kita. sekarang mereka telah pergi mendahului kita. Terlebih Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, hanyalah amalan itu tergantung dengan akhirnya. Kalau dia husnul khatimah, maka dia akan mudah nanti perjalanannya pada kehidupan akhirat kelak. Namun ketika dia su'ul khatimah, na'udzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari su'ul khatimah, maka berat nanti tantangan yang ia akan hadapi pada hari kiamat. Nah, maka pada sore hari ini kita akan memurojaah mengulang-ulang kembali faedah yang telah kita dapatkan dari masyayikh kita, dari asatidza ustad-ustad kita, terkait dengan bagaimana sih seorang muslim bisa istiqamah atau husnul khatimah, mengakhiri, berpisah dari kehidupan dunia ini dalam keadaan perpisahan itu perpisahan yang terbaik. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui apa yang terkandung pada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah ta'ala tatkala beliau menyebutkan beberapa kiat. Namun sebelum beliau membahas kiat-kiat tersebut, beliau menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat yang sangat pantas untuk kita catat dan harus kita ulangi, kemudian kita berupaya untuk mengamalkannya. Kita tidak membaca semua ucapan beliau pada khutbah ini, namun kita membaca penggalan-penggalan yang kita anggap penting, khulasah atau ringkasan dari khutbah yang beliau sampaikan. Ya, sebelum beliau masuk kepada sebab-sebab atau kiat-kiat seorang muslim itu bisa istiqamah atau husnul khatimah, tentunya semua kita menginginkan untuk husnul khatimah. Namun pertanyaan besar, bagaimana langkah yang akan kita tempuh agar kita bisa husnul khatimah? Maka beliau akan sebutkan satu persatu beberapa di antaranya. Namun beliau sebelum menyebutkan sebab-sebab tersebut, kiat-kiat agar seorang muslim husnul khatimah, beliau sebutkan menyampaikan muqaddimah biar kita tersadar dan tahu betapa pentingnya seorang muslim mengupayakan dirinya untuk husnul khatimah. Dan tentu kita berharap, selain kita berharap diri kita sendiri bisa husnul khatimah, tentunya kita juga berharap bagaimana keluarga-keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu kita, jika ia masih hidup, ataupun anak-anak kita, keturunan kita, semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana kita isyaratkan tadi, di khutbatul haja, di muqaddimah, wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal, kalian wafat, kecuali kalian berada dalam agama Islam, dalam keadaan kalian beragama Islam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ayuhal muslimuna ibadallah, innal wajiba ala kulli aqilin an ya'rifa haqiqata hadhihi dunya. Ya, wahai segenap kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, sungguh yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Itu nasihat pertama beliau. Ya, jika seorang itu berakal, maka dia akan berupaya untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hakikat dunia ini. Apa tujuan kita diciptakan di dunia ini? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ya, ini yang paling pertama nasihat Syekh. Kita mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Wa an la yaqtar bi zinatiha wa zukhrufiha wa an ya'khudha al-'idhata wal-'ibrata biman qadamat mimman 'asha ma'ahum 'umran ثم فارقوا هذه الحياة وصاروا في عدد الأموات. Ini subhanallah nasihat yang sangat sangat penting dari Syekh Hafidzahullah. Ya, pertama seorang mengetahui hakikat kehidupan dunia, kemudian jangan sampai seorang yang berakal itu tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia. Karena memang dunia ini ujian, darul ibtila, negeri seorang hamba itu diuji. Ya, banyak hal-hal yang dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, dari berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan itu. Seseorang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, dia tidak akan tertipu dengan perhiasan-perhiasan yang ada di kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, seorang akil, seorang yang berakal, dia akan mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari orang yang telah wafat, yang dulu mereka hidup bersamanya. Dahulu mereka berteman, dahulu mereka berkawan, bertetangga, bermuamalah bersama, bercengkrama, safar sama-sama. Thumma faraku hadhil haya. Lalu kemudian orang-orang tadi, teman-teman kita, orang-orang dekat kita, yang sering bersama kita, mereka telah lebih dahulu berpisah dengan kehidupan dunia ini. Mereka telah mendahului kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang telah wafat. Sehingga al-wajibu 'alal 'aqil an yasta'idda lima ba'dal mauti. Sehingga yang wajib bagi seorang yang berakal untuk ia mempersiapkan bekal-bekal setelah kematian. Karena waktu untuk menyiapkan bekal itu ketika seseorang masih hidup. Ketika sudah wafat, sudah tidak ada lagi persiapan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal. Tinggal kita apa? Meraih hasilnya. Ya. Wa an yakuna mimman yarju liqa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal pula hendaklah dia terus berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dan dia cinta jika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempersiapkan bekal-bekal ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakam min unas ishna ma'ahum وهم الآن في عداد الأموات لا ينفعهم إلا ما قدموا من أعمال صالحة. Betapa banyak manusia, kata Syekh Hafidzahullah, yang dulu mereka hidup bersama kita, hidup di tengah-tengah kita, kita mungkin ngopi atau ngobrol bareng dengan mereka, taklim sama-sama, namun sekarang mereka sudah tiada. Mereka telah wafat, mereka telah dahulu mendahului kita berjumpa kepada Rabbul Alamin, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bermanfaat. Orang-orang yang telah meninggal tersebut tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka kecuali apa yang telah mereka usahakan ketika mereka hidup di dunia ini, yaitu amalan-amalan saleh yang akan bermanfaat kelak. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang hamba, seorang insan telah wafat, maka telah terputuslah amalan-amalannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk meraih pahala kecuali tiga. Ada tiga hal yang ketika seorang hamba telah wafat, dia masih mendapat pasokan, transfer pahala. Padahal dia tidak beramal. dia sudah meninggal, sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Namun pahala itu terus mengalir, pahala itu terus ditransfer ke dia. Apa itu? Illa min sadaqatin jariyah. Itu yang pertama. Sedekah jariyah. Seorang punya kelebihan rezeki, lalu dia infakkan untuk membangun fasilitas umum.

namanya upaya persiapan bekal ketika akan wafat. Ilmu yang bermanfaat termasuk hal yang dapat membuat seorang hamba yang telah wafat terus mendapatkan pasokan dan transfer pahala, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat, jika kita ajarkan kepada orang di sekitar kita, kepada anak kita, atau kepada murid-murid kita, lalu mereka mengamalkannya, dan bahkan mereka juga menyebarkannya ke orang lain, kita pun telah wafat, ilmu kita masih bermanfaat, maka kita akan mendapatkan terus pasokan dan mengalir pahala tersebut ke kita. Sehingga di sini harus belajar memang. Awwaladin solehin yad'u lahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan yang terus mendoakan dia. Anaknya di tengah malam, di sujudnya, di antara azan dan iqamah, dan di waktu-waktu lainnya selalu mengangkat kedua tangannya, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga pahala pun terus mengalir. Kedua orang tuanya sudah meninggal, sudah berada di alam barzakh, namun anaknya masya Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya, sehingga pahala terus mengalir kepada kedua orang tuanya tersebut. Nah, ini tiga hal yang tidak akan terputus walaupun seorang hamba itu telah wafat. Ilmu, atau sebelumnya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah wafat. Nah, ketika kita telah mengetahui ini, maka tentu wajib bagi kita untuk berupaya untuk husnul khatimah. Nah, untuk mencapai husnul khatimah, ini ada beberapa kiat. Ya, kita cuma bisa berupaya dan selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di akhir-akhir hayat kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kemudian beliau menyebutkan kiat yang pertama, famin asbabi husnil khatimah. Maka di antara sebab-sebab, di antara kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah, ini kiat yang pertama, kata beliau hafizahullah, an yahrisal muslimu ala tashihi aqidatihi. Ini yang paling penting. Seorang hamba itu semangat untuk memperbaiki akidahnya pertama kali. Ini yang paling pertama yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Pada diri kita, yaitu memperbaiki akidah kita. Mencocokkan akidah kita sebagaimana akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini ya tidak terlepas dari thalabul ilmi. Semua itu kita bisa raih dengan thalabul ilmi. Ya, akidah kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan sebagaimana para sahabat dan generasi setelahnya salafus salihin berakidah. Kemudian menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, ini perlu juga kita untuk pelajari bagaimana saja bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, model-modelnya bagaimana saja yang termasuk itu adalah kesyirikan. Sehingga memang perlu untuk kita terus istimrar, continue dalam thalabul ilmi. Tidak cukup hanya sekali sepekan. Kita luangkan waktu kita untuk bertolabul ilmi. Serius, kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki tauhid kita, kita jauhi kesyirikan-kesyirikan. Caranya dengan tolabul ilmi. Karena kata beliau hafizahullah ta'ala, jika seseorang akidahnya sudah menyimpang, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya, ketika sudah akidah yang rusak, maka bisa merusak seluruh aspek kehidupannya. Ya, atau dia melakukan sebuah kebid'ahan sehingga dia ragu terhadap beberapa permasalahan din.

0: beberapa permasalahan agama. Sehingga bid'ah itu sangat berbahaya. Makanya syaitan itu lebih senang seorang muslim itu terjerumus kepada kebid'ahan dibandingkan terjerumus kepada kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih disenangi syaitan dan mana yang lebih besar bahaya dan dosanya, antara maksiat ataukah bid'ah?" Beliau menjawab, "Bid'ah." Kenapa? Karena seorang pelaku kebid'ahan, orang yang melakukan bid'ah, membuat hal-hal yang baru dalam agama, dia meyakini bahwa dia berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran. Sehingga bagaimana mungkin dia akan bertaubat padahal sementara dia meyakini dia yang benar. Ya. Berbeda halnya dengan kemaksiatan, seorang hamba tahu itu dosa, sehingga masih terbuka pintu untuk bertaubat. Dia tahu itu salah. Dia bermaksiat, dia tahu itu kemaksiatan, dosa kepada Allah, sehingga masih terbuka pintu untuk taubat. Kalau bid'ah, bagaimana mungkin dia akan taubat sementara dia sendiri meyakini itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Sehingga ya, kita harus semangat dalam thalabul ilmi, memperbaiki pertama ini akidah kita, dan akidah itu ya, atau kebid'ahan itu ada dari bidang akidah, dari bidang amaliyah, ya, amalan yang bid'ah atau akidah yang bid'ah. Nah, sehingga sangat penting bagi kita untuk terus memperbaiki akidah dan tauhid kita. Caranya dengan belajar. Para ulama telah menjelaskan akidah yang benar. Para ulama juga telah menjelaskan akidah yang batilah, yang harus kita jauhi. Ya. Makanya Nabi SAW, nah ini, perhatikan kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya akidah yang sahihah. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillahi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi itu memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, keutamaan para nabi, mereka diberi kesempatan, ya, diberikan kelebihan, ada doa yang pasti akan dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi selain Nabi Muhammad telah menyegerakan doa tersebut. Mereka telah mengambil kesempatan emas tersebut. Kecuali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Namun kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, aku menunda. Ya, dikala semua nabi telah menyegerakan doa yang dikabulkan tersebut, Nabi alaihi salatu wasalam menunda hingga hari kiamat. Nabi menjadikan doa yang diijabahi tersebut dalam bentuk syafaat kepada umat beliau pada hari kiamat. Ya. Bagaimana nabi tadi kita sebutkan bahwasanya seluruh nabi telah menyegerakan doanya. Di antara contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Sulaiman berdoa. Salah satu contoh bagaimana Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut yang Nabi alaihi salatu wasallam menundanya, tapi Nabi Sulaiman telah menyegerakan, mengambil kesempatan doa tersebut. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di. Ya, kata Nabi Sulaiman di dalam doanya, rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa habli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang mana kerajaan tersebut tidak pantas dimiliki oleh siapapun sesudahku. Jadi inilah makanya kerajaan yang paling makmur dan paling terkaya, yang paling jaya adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Bala tentaranya terdiri dari kalangan jin dan manusia, bahkan hewan sekalipun. Dan yang lain-lainnya dari keutamaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman telah menyegerakan doa tersebut. Dan demikian pula nabi-nabi yang lain, kecuali Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau menunda doa tersebut agar beliau menunda doa tersebut diakhirkan dalam bentuk syafaat yang akan diraih oleh setiap umatnya yang apa? Yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang berakidah yang benar, yang bertauhid yang benar. Itulah yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Pertolongan Nabi dengan berakidah dan bertauhid yang benar, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kiat yang pertama. Apa tadi? Yaitu memperbaiki akidah dan tauhid. Berakidah dan bertauhid sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kita pada pertemuan ini tidak membahas tentang akidah yang sahihah apa saja, kemudian bentuk-bentuk kesyirikan, model-modelnya dari zaman ke zaman apa saja. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat berupaya untuk mencari tahu dengan mempelajari kitab tauhid. Ada kitab tauhid, di situ jelaskan tentang perkara tauhid dan bahaya kesyirikan dan jenis-jenisnya apa saja, ada pada kitab tauhid yang insya Allah sudah dijelaskan oleh asatidah-asatidah kita dalam taklim-taklim mereka, baik itu secara online dan yang lainnya. Nah, itu kiat yang pertama. Sehingga memang menuntut kita untuk harus terus belajar, harus terus semangat untuk bertolabul ilmi, terutama dalam perkara akidah. Kemudian kita lanjut pada kiat berikutnya. Di sini disebutkan kiat yang ketiga, kita langkahin kiat yang kedua, ya. Kiat yang ketiga di sini yaitu sidqut tadayyun. Sidqut tadayyun yaitu seorang hamba jujur dalam beragama. Jujur dalam beragama, ya. Seorang hamba dan seorang muslim jujur, merealisasikan jujur itu dengan apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendiri maupun dalam keadaan dia berada pada keramaian halayak umum. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, la'alamanna min unasin min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi'a'malin kajibalin tahamati baydha fayaj'alaha Allahu ta'ala haba'an mansura. Nah, ini pentingnya hadis ini membahas tentang pentingnya merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguh benar-benar aku mengetahui ada beberapa manusia, beberapa kaum dari kalangan umatku. Perhatikan, ini dari kalangan umatku, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan yang mungkin yang besarnya itu seperti gunung Tahama berwarna putih. Gunung ini gunung yang besar. Ya, gunung yang besar. Bayangkan coba. Pahala yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan sebesar gunung. Banyak tentunya. Ya. Tapi apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Fayaj'alallahu ta'ala haba'an manthura. Pahala yang besarnya sebesar gunung itu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai. Sebesar gunung tapi hilang begitu saja, seperti debu yang tidak punya nilai sama sekali. Nah, kira-kira ini sebabnya apa? Para sahabat tatkala mendengar Nabi alaihi wasallam bersabda menyampaikan faedah tersebut, Maka para sahabat bertanya-tanya, ya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Coba sampaikan kepada kami, wahai Rasulullah, siapakah orang itu agar kami tidak termasuk golongan orang tersebut, sementara kami tidak mengetahui. Ini, masya Allah, satu faedah yang bisa kita petik, bagaimana semangat para sahabat untuk meraih kebaikan. Ketika tidak tahu, maka beliau bertanya, semangat. Ya, rasa penasaran beliau terhadap kebaikan itu sangat tinggi. Beliau bertanya di sini, wahai Rasulullah, orang yang tadi membawa pahala sebesar gunung, lalu kemudian pahala tersebut bagaikan debu yang berterbangan, siapakah mereka? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, hum unasun min bani jildatina. Mereka orang-orang itu berasal dari kelompok kita. Artinya dari umat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya'khudhuna minal layli ma ta'khudhun. Mereka menegakkan salat malam sama seperti kalian menegakkan salat malam. Rasulullah pada saat ini berbicara kepada sahabatnya. Sahabat adalah orang-orang yang semangat menegakkan qiyamul lail, mengisi waktu-waktu mereka di malam hari dengan beribadah kepada Allah. Ini para sahabat. Nah, orang yang tadi yang pahalanya bagaikan debu yang terbang itu sama dengan para sahabat. Juga mereka melakukan sholat malam. Mereka semangat dalam menegakkan sholat malam tersebut. Menegakkan malamnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Walakinnahum. Dan Rasulullah SAW menyebutkan titik inti permasalahan mereka di sini. Ya, mereka itu seperti sahabat, ibadahnya, sholat malamnya, qiyamul lailnya, seperti mereka. Namun, ketika mereka punya kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka melakukannya. Mereka punya kesempatan, tidak terpantau oleh orang lain, merasa tidak dilihat oleh siapapun, maka mereka pada saat itu juga melakukan kemaksiatan. Nah ini bahayanya bermaksiat. Sehingga menuntut kita untuk sidqut tadayyun. Jujur dalam beragama dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang penyair menyatakan, dan ini syair yang sangat indah, yang sangat mufid, sangat bermanfaat, kata seorang penyair, Idza ma khalautad dahra yawman fala taqul inni khalautu. Walakin kul alayya raqibu. Jika kalian atau jika kamu di suatu hari dalam keadaan sendiri, maka jangan engkau mengatakan saya sendiri. Akan tetapi katakanlah sesungguhnya ada yang mengawasiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biidznillahi taala itu akan menjaga kita untuk melakukan kemaksiatan dalam keadaan ramai, terlebih dalam keadaan sendiri, tidak dipantau dan dilihat oleh orang-orang lain. Nah, tadi yang mereka ini yang pahalanya sebesar gunung, lalu kemudian bagaikan debu yang berterbangan, itu adalah orang-orang yang ketika dia punya kesempatan untuk bermaksiat, maka dia melakukan kemaksiatan. Pahala-pahala mereka yang mereka kumpulkan hangus, terbang begitu saja, tidak bermanfaat. Karena dosa yang dia lakukan, melakukan dosa dikala dia sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat berikutnya, yaitu memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa as-sabat ala dinillah. Memperbanyak doa sabat ala dinillah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang semestinya harus terus kita sering berdoa dengan doa itu. Dan ini diantara sebab kiat-kiat seorang hamba bisa husnul khatimah. Ini sebab atau kiat yang ketiga. Faqad kana nabiyuna alaihi salatu wasalam kathiran ma yad'u Allah azza wa jal. Nabi alaihi salatu wasalam, kata Syekh Ahmad Badukan hafizullah, Nabi alaihi salatu wasalam, seorang nabi dan rasul, ya, telah mendapatkan tazkiyah dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan masuk ke dalam jannah. Namun tetap beliau alaihi salatu wasalam memperbanyak doa ini. Apa itu? Rasul alaihi salatu wasalam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang bisa mengokohkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dan tidak sedikit dulu orang-orang yang dulu istiqamah, dulu bersama berjalan dengan para ulama, namun mereka terpelanting. Mereka sudah berada keluar dari rel istiqamah. Padahal dulu orang yang paling gencar dan paling semangat dalam mendakwakan al-haq. Secara zahir nampak orang tersebut istiqamah, berada di atas sunnah. Namun kemudian mereka menyimpang dari jalan yang benar. Maka kita terus berupaya dengan berdoa kepada Allah. Karena memang hati ini Allah yang bolak-balik hati seorang hamba, membolak-balikan hati seorang hamba. Kaifa yasha. Sehingga banyak-banyak kita berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai ya Allah yang membolak-balikan hati, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman Badukhan hafizahullah, yaitu berteman dengan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang saleh akan membantu seorang hamba untuk husnul khatimah. Lalu kemudian beliau sebutkan contoh nyata bagaimana ketika seseorang itu berteman dengan teman yang buruk, maka akan berpengaruh kepada akhir kehidupan dia. Tidak asing lagi bagi kita bagaimana kisah paman Nabi alaihi salatu wasalam Abu Talib, ketika di masa-masa sakratul mautnya, sakit yang beliau alami, yang dia alami, lalu kemudian pada saat itu dia meninggal, Nabi alaihi salatu wasalam datang, mendatangi pamannya dan mengajak ia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika itu ada dua orang yang selalu mengajak Abu Thalib untuk jangan, ya Abu Thalib, kamu mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai Abu Thalib ini bersyahadat. Mereka terus, dua orang ini terus mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai syafaat bagimu pada hari kiamat. Aku akan menolong engkau dengan sebab ucapan syahadat itu. Engkau akan mendapatkan syafaatku. Namun dua teman yang buruk tadi yang berada di sekitar Abu Thalib, yaitu Abu Jahal di antaranya, selalu mengajak Abu Thalib untuk menolak ajakan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dia takut-takuti Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Kamu kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu telah benci dengan agamanya nenek moyangmu. Ya, di situ Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu masih dalam keadaan kafir, lalu kemudian masuk Islam dan termasuk yang bagus keislamannya, sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, berada di atas agama Abdul Muttalib. Padahal Abu Thalib ini mengetahui al-haq. Nabi Muhammad berada di atas kebenaran. Ya, tahu sekali bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam itu berada di atas kebenaran. Namun dia karena teman yang buruk tadi, dia menolak kebenaran itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya sangat penting bagi seorang hamba untuk mencari teman-teman yang soleh. Betapa banyak orang yang tahu kebenaran, mengetahui bahwa kebenaran dan al-haq itu berada pada pihak orang lain. Namun dia tolak kebenaran itu karena godaan dari teman-teman duduk mereka. Bagaimana Abu Thalib di sini tahu bahwasanya Nabi alaihi wasallam berada di atas agama yang benar, bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Namun dia menolak ajakan dan seruan Nabi Muhammad karena teman-teman yang buruk tadi. Nah, sehingga Rasul alaihissalatu wassalam tidak bisa berbuat apa-apa. Paman beliau, Abu Thalib, masuk ke dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana azab teringan yang dirasakan oleh penduduk An-Nar adalah azab yang dirasakan oleh Abu Thalib. Di mana beliau menggunakan dua sendal di dalam neraka, beliau menggunakan dua sendal itu hingga membuat otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka. Maka bagaimana lagi dengan azab yang lebih dahsyat daripada itu? Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Karena di waktu Indonesia bagian barat telah berkumandang azan sholat asar, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas berbagai kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sampai detik ini. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, hidayah untuk kita melaksanakan salah satu amalan yang mulia, salah satu bentuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ilmu agama Allah, yang mana dengan seseorang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini akan menjadi sebab seseorang dapat memperoleh kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dari sisi dunia, agama, demikian pula kebaikan di akhirat kelak. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu hamba yang selamat dari kerugian. Tentunya kita semuanya berharap kita bisa meraih keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat kita. Maka perlu untuk kita mengetahui dan mempelajari apa saja yang merupakan sebab-sebab untuk seseorang bisa meraih keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu merugi dunia dan akhiratnya. Maka pada kesempatan hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan menyebutkan beberapa ayat maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus di sini kita akan ambil penjelasan dari salah seorang ulama ahli tafsir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsir surah Al-Asr. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ini, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Alladhi huwa al-lail wa an-nahar, yaitu malam dan siang harinya. Allah bersumpah dengan waktu ini, yang itu merupakan mahallu af'alil ibad, wa amalihim, tempat di mana para hamba melakukan aktivitas dan amalan-amalan mereka, nah, di malam dan di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna kulla insan khasir wal khasir diddur rabih. Allah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu merugi. Nah, dan lawan dari al-khasir merugi, kebalikannya apa? Ar-rabih, yaitu orang yang beruntung. Nah, seluruh manusia dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan beberapa penguat atau penegasan. Allah dahului dengan wawul qasam wal asr, waw sumpah. Kemudian diikuti dengan inna. Nah, yang memberi faedah apa? Taukid, penekanan. Kemudian diikuti setelahnya apa? Dengan lamut taukid. Nah, lafi khusrin. Nah, khusr, ya, di sini Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Nah, secara umum, ya, ini kerugian yang berbeda-beda, kerugian yang bermacam-macam. Kata Syekh As-Sa'id rahimahullah, wal khasar maratib muta'addidah mutafawitah. Kerugian itu maratib muta'addidah, bertingkat-tingkat, bermacam-macam kerugiannya. Qad yakunu khasaran mutlaqan kahali man khasira ad-dunya wal akhirah. Terkadang kerugian itu sifatnya mutlak, seperti kondisi orang yang mendapatkan kerugian baik di dunia dan di akhirat. Ia rugi di dunia, ia pun rugi di akhirat. Kerugian yang sifatnya mutlak. Wafatahun na'im wastahaqqal jahim. Ia rugi, terluput dari kenikmatan. Nah, terkhusus kenikmatan di al-jannah. Dan ia berhak untuk masuk ke dalam neraka jahim. Wal-iyadzubillah. Nah, kerugian yang sifatnya mutlak. Dan terkadang pula kerugian itu bersifat khusus. Ya, hanya pada sebagiannya saja, kata beliau. Sehingga di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَرْ لِكُلِّ إِنْسَانِ. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerugian itu secara umum bagi setiap manusia. Kerugian secara umum. Nah, apakah dia merugi secara umum mutlak ataukah rugi pada sebagian? Illa man ittasafa bi arba'i sifat. Kecuali orang yang memiliki atau terdapat padanya empat kriteria yang selamat dari apa? Dari kerugian. Yang pertama adalah al-imanu bima amarallahu bil imani bihi. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan dan mereka keluar atau selamat dari kerugian. Illal ladzina aman, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ia mengimaninya. Ia beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengimaninya. ولا يكون الإيمان بدون العلم. Dan keimanan itu tidaklah tercapai kecuali dengan ilmu. Keimanan itu bisa terwujud dengan apa? Dengan sebab ilmu. Fahuwa far'un anhu, kata beliau. La yatimmu illa bihi, sehingga keimanan itu merupakan cabang dari ilmu. Afwan, ilmu itu merupakan cabang dari keimanan. Yang mana keimanan itu tidak sempurna kecuali dengan apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Jadi keimanan dia apa? Betul-betul dibangun di atas ilmu. Wa amilu shalihat. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, ya, al-iman. Yang kedua adalah amal soleh. Wa hadha syamilun li af'alil khairi kulliha. Ini mencakup seluruh amalan-amalan kebaikan. Ya, amal soleh mencakup seluruh amal-amal kebaikan. Al-zahirah wal-batinah. Al-muta'alliqah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Al-wajibah wal-mustahabbah. Baik amalan yang tampak maupun tersembunyi. Apakah itu berkaitan dengan hak Allah? Ataukah berkaitan dengan hak sesama hamba? Yang wajib maupun yang mustahab. Ini yang kedua. Jadi yang pertama iman, dan yang kedua apa? Amal soleh. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan apa? Selalu menggandengkan iman dan amal soleh. Ya, karena amal soleh itu konsekuensi dari keimanan seorang hamba. Bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia beramal soleh. Ia tunjukkan dengan amalan solehnya. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan ayat 107. Innal ladhina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Juga di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mendapatkan apa? Kabar gembira. Berupa apa? Annalahum jannah. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Annalahum jannatin tajri min tahtial anhar. Pada surah sebelumnya tadi, surah Al-Kahfi 107, di situ Allah menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan beramal soleh. Mereka apa? Mendapatkan tempat tinggal di surga Firdaus. Yang mana sebelum ayat ini, di ayat 103 dari surah Al-Kahfi, Allah sebutkan sebelumnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allah mengkhabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Itu orang-orang yang usaha mereka di dunia sia-sia. Dalam keadaan mereka menyangka, mengira bahwasanya amal, perbuatan yang mereka kerjakan adalah amalan yang baik, padahal tidak. Ya, mereka mengira itu yang baik. Nah, ini amal soleh bagi mereka. Namun ternyata adalah amal yang sia-sia. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya apa yang mereka perbuat adalah perbuatan ihsan, perbuatan baik. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa liqaihi. Nah, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada apa? Tidak ada iman dan amal soleh pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada keimanannya. Nah, sehingga balasan bagi mereka apa? Kata Allah, ulaika jazauhum jahannamu bima kafar. Bagi mereka apa? Balasan jahannam disebabkan kekufuran mereka. Nah, di surah Al-Munafikun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, kita perhatikan ayat ini. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan ya harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang anaknya, harta bendanya, membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari zikrullah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, Allah sebutkan apa? Kerugian bagi mereka yang lalai dari zikrullah. Nah, lalai dari amal soleh, ya kan? Zikrullah merupakan apa? Bagian dari amalan soleh. Zikrullah yang merupakan bagian dari amalan soleh. Nah, zikrullah yang merupakan apa? Bagian dari amalan soleh. Nah, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang harta benda dan anak-anaknya membuat dirinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, di sini kata Syekh As-Sa'd rahimahullah juga menyebutkan Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada amalan ini zikrullah terdapat apa? Ar-ribh wal falah. Keberuntungan dan kesuksesan. Siapa yang mengharapkan keberuntungan, nah, kesuksesan, selamat dari kerugian apa? Hendaknya ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal khairat al-kathirah. Nah, karena pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman, ya, jangan sampai harta benda serta anak-anak mereka membuat mereka lalai dari zikrullah. Nah, karena apa? Beliau terangkan, ya, kecintaan terhadap harta dan anak-anak itu merupakan tabiat. Nah, tabiat dasar manusia. Nah, kebanyakan jiwa apa? Cinta, senang dengan harta dan anak-anak. Nah, namun ketika mereka lebih mendahulukan kecintaan terhadap dua perkara ini, nah, ia lebih dahulukan di atas kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dia bisa memperoleh apa? Kerugian yang besar. Nah, makanya Allah berfirman setelahnya, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Siapa yang melakukan itu, nah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Siapa yang meninggalkan amal soleh, nah, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nah maka dia merugi. Nah, apalagi sambil dia bermaksiat kepada Allah, dia sudah lupa dengan Allah. Nah, ia tambah lagi dengan apa? Mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, mengerjakan dosa-dosa. Ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Nah, ia menyelisih perintah Allah. Nah, siapa yang dia ikuti? Kalau dia menyelisih perintah Allah, nah, ia telah mengikuti syaitan. Nah, ya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, ia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Nah, ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kondisi orang-orang yang syaitan mendapatkan bagian dari anak Adam. Nah, mereka berkuasa terhadap anak Adam. Nah, yang mereka itu menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Nah, Allah kuasakan kepada mereka apa? Syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala apa? Menerangkan siapa yang mengikuti syaitan. Nah, wa may yattabi asy-syaitan, kata Syekh As-Sa'di, fayuti'uhu fi ma'siyatillah wa khilafi amri wa yuwali fayattakhidhuhu waliyan li nafsihi wa nasran min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengikuti syaitan, ia menuruti syaitan dalam bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syaitan sebagai wali, jadikan syaitan sebagai walinya, penolongnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Siapa yang mengikuti syaitan, siapa yang menjadikannya sebagai wali, ya, penolongnya, maka dia rugi dengan kerugian yang nyata. Mengapa? Karena syaitan itu tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada hamba itu. Maka seorang harus waspada. Berhati-hati, jangan sampai dia apa? Meninggalkan amal soleh. Jangan sampai dia menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, justru ia mengikuti hawa nafsunya. Ia mengikuti jejak langkah syaitan. Yang berupaya untuk menyesatkan Bani Adam. Yang berupaya untuk mengajak manusia masuk bersama-sama ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Karena syaitan tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya. Ketika Allah memberikan hukuman, siksaan kepada hamba tersebut karena sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan bisa menolongnya. Bahkan syaitan apa? Menghinakan dia. Di saat dia butuh pertolongan, syaitan tidak memberi pertolongan, bahkan dihinakan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama apa tadi? Selamat dari kerugian dengan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ilmu. Kemudian yang kedua apa? Amal soleh. Kemudian at-tawasi bil haqq alladhi huwal iman wal amalus soleh. Saling berwasiat dengan kebenaran, yang itulah keimanan dan amal soleh. Ayyusi ba'duhum ba'dan bidhalik wa yahuthuhu alaihi wa yuragibuhu fih. Mereka saling berwasiat sebagiannya terhadap sebagian yang lain, menghasung
2: dan memotivasi, nah, mendorong orang lain untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengikuti kebenaran. Saling berwasiat dengan apa? Al-haq, kebenaran. Wattawasi bis-sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Yang keempat, at-tawasi bis-sabr. Saling berwasiat dengan kesabaran. Kesabaran meliputi tiga hal. As-sabru ala ta'atillah. Saling berwasiat untuk sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar ya, menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala qadarillah al-mu'limah. Dan yang ketiga, sabar ya, menanggung takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Barakallahu fikum. Sabar ini, ikhwati fillah rahimakumullah, ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabr, kesabaran, maka itu merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seseorang diberi pemberian, suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi sabar ini punya kedudukan yang penting dalam agama kita. Sehingga apa? Sabar bisa menjadi kunci untuk seseorang selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bagaimana pahala ya, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Ganjarannya apa? Tanpa hisab, tidak ada batasnya. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah diberi ganjaran pahala tanpa batas bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Sehingga apa? As-sabar ini perkara yang sangat penting. Kita harus punya apa? Kesabaran. Dalam kita memperjuangkan iman kita. Sabar dalam kita menjalankan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang mempunyai sifat ini, sifat sabar. Sebagaimana dalam surah Al Imran ayat ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Dan dalam surah ini, dalam surah Al-Asr, bisa kita ambil apa? Faidah. Bahwasanya apa? Sabar merupakan sebab untuk seseorang apa? Terlepas dari yang namanya kerugian. Barakallahu fikum. Sabar merupakan salah satu sebab untuk seseorang bisa terlepas dari yang namanya kerugian. Mungkin kita istirahat sejenak. Insyaallah kita lanjutkan beberapa menit ke depan. Barakallahu fikum.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita di kesempatan hari ini. Tadi telah kita

Nah, dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala memasukkan empat perkara ini termasuk enam empat perkara yang wajib untuk kita ketahui bersama. Nah, ya, kalau kita yang sudah mempelajari salatul usul, nah, insyaallah hafal. Nah, ucapan waliyau rahimahullah, i'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Al-thalithah al-da'watu ilayh. Wal-rabi'ah al-sabru ala al-adhafi. Nah, kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib atas kita mempelajari empat permasalahan. Nah, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Nah, yang dengan ilmu inilah, nah, dibangun di atasnya keimanan. Nah, apa ilmu itu? Kata beliau, ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nabinya. Serta mengenal agama Allah. Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, al-amalu bih. Beramal dengan ilmu. Al-thalitha al-da'watu ilaih. Yang ketiga, berdakwah, mengajak kepada ilmu dan kepada amal soleh. Warrabi'ah as-sabru ala al-adhafi. Dan yang keempat adalah bersabar. Nah, di atas gangguan-gangguan. Nah, baik itu gangguan dalam berilmu. Nah, gangguan dalam mengerjakan amal soleh. Nah, serta gangguan dalam apa? Berdakwah, mengajak. Nah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau bertanya dengan firman Allah ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ayat yang mungkin sering kita baca, nah, sering kita ulang-ulang. Nah, ya, kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca surah ini, kita mengerti bahwa ini adalah empat hal, empat kriteria yang dengannya seseorang bisa selamat dari kerugian. Nah, barakallahu fikum. Bukan kita membaca nam sekedar kita mengilmuinya, mengerti. Tetapi apa? Kita membaca nam barakallahu fikum, ya, membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat Al-Qur'an, kita mengerti. Nam di samping itu kita berupaya untuk mengamalkannya. Nam kita berupaya untuk nam memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman. Nah, kita berupaya untuk memperbaiki amal yang kita kerjakan. Nah, kita selalu apa? Berupaya

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh

0: sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris. Kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Ada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِثُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِثُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi.
1: Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah.

yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama.

0: Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya. Siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paring Rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablighi atau bermajlis dengan tablighi. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu. Ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Hari, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah
1: di dalam Al-Ibanah. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur, karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukasah itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasah meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasah ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasah ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya. Dengan Abu Uqasah. Dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masyafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa
2: anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini
1: dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah
0: subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
1: Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali صاحب الراية الجرح والتعديل في هذا العصر بلا نزاع juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz
0: dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwan.

mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za. Namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir. Sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikuti hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak

0: tak memastikan. Yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun, dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah, sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi Pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin,
1: rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah. Pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersua foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersua foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, sebagaimana ucapan salaf jika tidak salah. Ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah ibn Qais, Al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasannya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
0: Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertobat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah,
1: itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Haris. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turkok masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf.
0: Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
2: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah Agar Engkau Selamat Menakar Hakikat Fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. li'annal awwalin yusrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang

maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya hal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abu Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abu Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abu Harith bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah,

0: rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abu Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi, tablighi. Maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paring Rengi jauh lebih parah daripada Hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, Inna Allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas. dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasa yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu, Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini, kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah, hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harits. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya, dengan Abu Ukasah dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram galeri muhasabah ini ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah, qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadarah kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut.
0: konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kalimat

pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibul rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abu

Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani rahmat paring ringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani rahmat paring ringi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada rahmat paring ringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha.
Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Nakli Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za, karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk
untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawas. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi, sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya,
maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un, yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi, atau memuji seorang tablik, atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat, Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya.
Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir
telah merasuk padanya sifat kibir. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja
hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya. Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta.
Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun
sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya dengan Abu Uqasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasa dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah. Sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu. Baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik. Secara 4 mata. Nah. Dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah,
Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta,
dan membelokkan Salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abu'l-Harits?

terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif, berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, muqaranah, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah.
Yang demikian itu

Karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roho was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah. Lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin. Bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut. Mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za. Namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abu Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abu Harith
justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang Hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari.
Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid bin Salamah. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. وَنَعْتَدِرُ بَعْضُنَا بَعْضَ فِي مَخْتَلَفْنَا فِي. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah.
Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada.
Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Insyaallah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut.
Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-Imam Rabi' mutalawwin la'ab makir. Nah. Sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah. Maka kita katakan bahwa atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibiru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lisayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan
khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin, sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat, bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada
poin ketiga ini di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada
diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa hingga 4 bulan yang lalu. Dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masyafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasa bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini
di mana Abu Uqasa dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasa, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harits, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah
bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat
menakar hakikat fitnah Abu'l-Harits.

apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Haris? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Haris sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Haris tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar

untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas.
bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza, Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin.
Perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz
yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur Fil I'tiqad Was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi,
dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawaz. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah.
Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas, sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah, sebagaimana
Kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis,
mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasannya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas
satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukazah itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun
والسلفيات أيها الإخوة والأخوات الآباء والأمهات. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun, sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah. Sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu. Baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu taala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasah dengan pemutarbalikan fakta.
Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith?

arif. Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits. Kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik. Bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang
keempat kata beliau, wal qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wassiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut.
Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abdul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abdul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abdul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abdul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan
Seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'da
fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah, dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-imam al-Lalakai dalam al-i'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil i'tiqad was sunnah, karya al-Syeikh Jamal bin Furaihan al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap
bahwa pertemanan Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah. Pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu
ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni
la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasannya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah,
dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abu Harith selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa
ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Anda menyetujui. Karena Anda mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Nur kok masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat
Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun, qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abu Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Haris sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abdul Haris? Kita istilahkan dengan fitnah Abdul Haris sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abdul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abdul Haris tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua,
Mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini
ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya Haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza, Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai Salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama
Sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati Salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah Salafi Muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap
hizbiyin. Maka pada poin kedua ini, saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dho fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang.
telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil I'tiqad was Sunnah karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia
kita. Nah, direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa
atau kita sampaikan kepada Abul Harith. Ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla
an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harith selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan
Oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Haris. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini,
telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya. Dengan Abu Uqasah. Dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah. Sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah,
Dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukka.

0: Ankharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada Ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, Ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, Ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: يا أيها الذين

0: الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat, kata beliau, wal-qa'idatul rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis-siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir-raha was-siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyafiqin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakzak, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdzir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap hizbi ikhwani rahmat paring ringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun, dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah, sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin, rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, Bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subuhat. Nah, dan insya Allah subuhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abu Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada
1: Poin yang ketiga, komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat Wa inna lisayyi'ati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini, kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu, dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya, dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan

Lihat, Ustadz Abu Fuad ada di situ, Ustadz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abu Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka

0: kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata,
1: Insya Allah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu, tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالشِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona, Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Nakli Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dho fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj
2: dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabiru an-nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
3: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah.
1: Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
4: Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasannya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya Jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu
3: dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harits. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan.

0: Hakim dan muhadharahnya Abul Har.
1: Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah,
0: ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Uqasah.
1: Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun, sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah.
0: Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf.
1: Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa? Sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut?
2: Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain.
0: Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar?
1: Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah. Sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu. Baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah. Dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh,
2: yang juga telah berupaya

0: menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka, dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak. Bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir dahulu. Dahulu, sebelum dia ditahdzir. Sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah,
0: khawatir dengan ucapan Ali Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani. Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harith, justru
1: justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi'akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin, rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya. Insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paring Rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini.
0: ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abu Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lisayyi'ati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasannya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan.
1: Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di

للمحاسبه. نعم. Semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya, dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa
Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir

0: ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut?
1: Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui Japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
2: wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah Agar Engkau Selamat Menakar Hakikat Fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar?
1: Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits,
2: kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu.
1: Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
2: Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan?
1: Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat.
2: Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
1: Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu.
2: Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya.
1: Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal?
2: Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi.
1: Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin.
2: Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roho wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
1: Perhatikan yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits
0: bukan hanya enggan memvonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah.
1: Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan.
0: Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam.
1: Ketika Abu Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani,
0: maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin.
1: Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha.
0: Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut.
1: Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari.
0: Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dho fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas
2: Di dalam sabdanya mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil.
0: Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang.
2: Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu.
0: Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
2: Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya
1: Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah. Pada poinnya akan kita urai. Nah. Namun paling tidak pada poin yang kedua ini. Di antara hal yang bisa kita simpulkan. Bahwa hizbiyahnya rahmat paring rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablighi. Atau bermajlis dengan tablighi. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Paringring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imamur, Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun
2: dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-Imam Rabi' mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan
1: khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas.

Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Haris. Ketika ana jelaskan saat itu

Nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati, Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya, dengan Abu Ukasah dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu.
Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik
Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah,
kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah
dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain
terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha.
Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Ali Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk
untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawas. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi. Figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris. Justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, ini adalah penampan marhat ikhwan muslimin yang memang ada diri mereka. Apa itu? Sisi ikhwan muslimin nata'awanu fi ma'tafna fi menakadu ba'duna ba'do fi ma'tafna fi. Kita lebih kerjasama dan hal yang kita pakai dan saling memahami, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuh-ayuh. Ini warahimukumullah bermajlis. Bangsaan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembawaan yang secara tegar dilarang di dalam manhaj dan akidah salafi. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dengan jelas dalam sabdanya mengatakan al-mar'u 'ali khalili fa yamdu ahadukum man yuhal. Seorang itu berada di atas agama tidaknya, maka hendaklah kalian, hendaklah sasaran di atas kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Jika seorang senang bermajlis, berbuat foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani sufi tablighi, maka itu terminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa dia demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari sifatul fahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat tempat siapa dia singgah, tempat siapa dia datang. Tadi lakna imam yang membawa al-Ukhari di tempatnya al-Iman yang dibawa tukuk dan imam al-Lalai dalam al-Iqqad dan sahul al-Iqqad ahli sunnah. Dan ini disantum lihat di dalam kitab Amr Menur al-Iqqad sunnah karya Syekh Jamal bin Furihan al-Hariri dalam ditakan mitah itu dapatnya terdapat halaman ke 175. Ucapan dan penegasan dari imam al-Auza'i rahimahullah, man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ma'ul fadhu. Barang siapa tersembunyi dari kami dan bid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan sahabat condongannya, sahabat temannya, teman dia datang, pasti pada singgah. Imam Ibnu Battah, rahimahullah, menurut pertanyaan sahabat beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tabirun nas bi'ahdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwanuddin, rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat oleh orang yang mengira telah terpapar dari fitnah Abu Harith

beda kan. Berteman dengan Ahlussunnah itu, berteman dengan Ahlul Bidah itu dengan mengamalkan Ahlul Bidah, beda kan. Nah, itu lah. Nah, terima Allah subhat ini akan kita urai capainya, insya Allah. Beruskan waktunya. Nah, karena memang ada poin sebab kita ungkap bahwa zaman Abu Harith dengan sekolah Yazid Irwani sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah. Tekan dia dengan keluarga. Innalillah, innalillahi raji'un. Yang tidak pernah kita dengar. Yang seperti ini dari Rukunain, dari Ashkari. Dari Usama Hari. Tidak. Tapi kok bisa-bisanya Abu Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allah Al-Mustaan. Allah Al-Mustaan. Ibu Allah. Dan penyakit kita urih. Namun lagi tidak pada poin yang keluar ini. Ini ada hal yang bisa disimpulkan. Bahwa isiannya rahat yang ini. Jauh lebih parah. Daripada isiannya Yazid Tawas. Dari sisi. Menggabungkan antara. Demikian ikhwan. Yang mengumpulkan semua kelompok. Dan bermajlis bersuara. Yang itu sepertinya saya belum dengar dari Yazid Tawas. Dia bersuara foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablighi. Atau bermajlis dengan tablighi. Bahkan ada dari tempat Yazid Tawas dan hadir. Mereka. Namun itu pun tidak kemudian menyadang dia. Dikomendasi oleh Pak Ulama. Nah. Dan yang terakhir kita simpulkan bahwa ketika Abu Harith menggelar dan memuji figur ikhwani. Masyarakat sadar dia sedang menyerita lafiyin menuju manhaj muazzanah. Perhatikan ini oleh Abu Harith. Ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyerita lafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muazzanah. Ikhwani. Ini sangat berbahaya. Atas Tuhan nih, jika ada orang mengatasi, tapi justru membela, memuji figur ikhwani, mereka itu merangkul dan bermajis dan hizri, abrihi. Ikhwani. Allah Musa'an. Semua Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan kita dari sebuah pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abu Harith dan fitnah keluar ini tidak lebih parah daripada fitnah Abu Harith. Hizri biasanya. Hizri jelas tidak lebih parah. Hizri fitnah perbandingan. Cara kita masuk pada poin ketiga. Komparasi, perbandingan, mukorona, yang tidak. Poin ini adalah merupakan salah satu pendapat mendasar antara seorang tolbul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-jibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika dulu lain, dijelaskan keliruannya oleh imam Rabi binti Ahmad Fahri, rahmatullah, tatkik suha istilah Safi Musa'ala, jangan menyatakan taubat dan rujuk di saat itu, dan sudah tersebut. Ingat, kita harus bawahi, di saat ketika dia guru, dengan tegak oleh imam Rabi, dia langsung menyatakan taubat dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun, dalam perjalanannya tertarik Allah,

sakanya dia ditaruh di dalam rubi mutawwin la'ab matir. Sekarang mari kita keluarkan dengan sikap Abu Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh Asadah dalam tilbas tanpa ada majlis terbuka. Karena sudah tidak rembah, tidak mau mendengar, terus berkeli, terus memproduksi subah dan mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuh ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun tobat ataupun pesanan Abu Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi sebuah untuk mengabdi para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa kita sampaikan pada bulan dan akhwana kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian menyangka bahwa kalau yang rujuk sebab nanti seorang dan nanti siaran bagaimana kasar warujuru ila haqi khairun min taraji fil batil, kebaik pada kenan itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran hendak sehat bahkan membantu dengan berbisnis buat ini khawatir tamas prinsip kibir ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan al kibru batal haqi wa nas, kebenaran itu adalah kebenaran dan menyelamatkan manusia. Rahimani wa rahimullah. Kita hanya khawatir kalau Allah tidak berbuat. Nah, sebagaimana utman salaf, jika tidak salah ingat ada utman yang menunjukkan di seorang tabi'in yang nama Aqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lil sayyiati akhwat, sungguh kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kebaikan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan menurunkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menurunkan pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibn Qais, Imam Al-Qamah Ibn Qais, belum mengatakan, fa'inni la'amalu hasanatan tom'an fi uhtihlati fi akbar minah. Sungguh, akan melakukan kebaikan dan berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la adru sayyata, tentu aku tidak kesal kejelekan. Khufun in ukti halihi akbar minha, karena aku khawatir dan sempat aku terjatuh sejenak pada kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lintas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sunan Sahiha, inna Allah ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin, sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Kebaikan dalam Al-Laqai di dalam Al-Itiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat dalam kitab Lafdhul Manthur dari Syekh Abdul bin Fayhan. Abdullah azza wa jalla

أن يجعل لصاحب بدعة نوح. الله عز وجل ingin memberikan kemudahan obat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhannya tersebut. Nah, berdasarkan sekiranya lu kita tidak menghidupkan hati, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kasihnya Alma Al-Fatah Al-Basir ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah SWT itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di tanggungan. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya bukan

benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertobat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak
Agustus tahun 2021.

0: Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasa, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj
1: yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang, wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
0: Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani rahmat paring ringi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah,
1: yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'do fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah
0: percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa dhamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, "Inna Allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, "Waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian?" Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat,
Ini menunjukkan bahwa

Ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasa yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu, Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun,
setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah, hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati, Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya, dengan Abu Ukasah, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqot masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah
sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel Telegram Galeri Muhasabah. Dan channel Telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa.
Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini
ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Haris sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abdul Haris? Kita istilahkan dengan fitnah Abdul Haris sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abdul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abdul Haris tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam
agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, muqaranah, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah,
lebih parah daripada fitnahnya Haddadiyah. Ini demi menyadarkan Salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah Salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za', namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam.
Ketika Abul Harits membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati Salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah Salafi Muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas
dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. وَنَعْتَذِرُ بَعْضُنَا بَعْضَ فِي مَخْتَلَفْنَا فِي. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai
dalam al-i'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil i'tiqad was sunnah karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah,
Dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona,
kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun.

Tegas mengatakan al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abu Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibn Qais, Al-Imam Alqamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka

Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasa yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama
Ahuna al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini, kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu, dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah
Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya. Dengan Abu Uqasa. Dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun, qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya. Dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin. Ana ingatkan antum. Dengan
ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriyah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta,
dan membelokkan Salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan Salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi.
Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat, kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah,
Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut Hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za'
Karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani. Nah. Dan juga dapat kita simpulkan. Seperti peribahasa. Guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas. Dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi. Figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits. Justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap. Foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah,
Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dho fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu
dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Haris dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan,
Muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme.

di saat itu, ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwanifiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'amalu hasanatan toma'an fi ukhtihallati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan

berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah
menghendaki taubat dari mereka, wallahu a'lam bissawab, maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh,
La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Qasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Qasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Qasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Qasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Qasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Qasa. Ummu Qasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Qasa, Ummu Qasa melalui suaminya dengan Abu Qasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah
pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo
bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baroah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah
yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keraguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan
bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini. Metode perbandingan. Mukorona. Atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat, kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah.
Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji,
pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abu Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin.
Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abu Hari. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fi ma ittafaqna fih wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang
menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subuhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu
Sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia

أيها الإخوة، أبو الهارث ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana

0: Kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis,
1: mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah taala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukasah itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasah meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasah ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasah ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun
0: wassalafiyat ayyuhal ikhwah wal akhwat al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya, baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqot masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasah dengan pemutarbalikan fakta.
1: Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harif, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keraguan, Bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal. Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah,
1: pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba',
2: beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir roha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
1: Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab.
2: Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil.
1: Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzza'za, Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za,
2: Namun dia, yakni Dzulkarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir dahulu. Dahulu, sebelum dia ditahdzir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulkarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikuti hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran.
1: Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah,
2: Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah,

Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Haris dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Haris ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Haris atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Haris. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egois.

0: اسمه.
1: نعم.
0: دهولو ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibanah, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukaza ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo. Nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukaza ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukaza. Hingga 4 bulan yang lalu, dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu, nampak secara zahir Abu Ukaza secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukaza berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukaza sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukaza. Ummu Ukaza ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukaza, Ummu Ukaza melalui suaminya dengan Abu Ukaza, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turq kok masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Qasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini. Metode perbandingan. Mukorona. Atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukoronah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah. Lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin. Bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah,
1: rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abu Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj.
0: Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salah.

telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paringrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawaz. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak

0: kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa atau kita sampaikan kepada Abul Harith. Ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibn Qais, Al-Imam Alqamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan Oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Haris. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini, telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya. Dengan Abu Uqasah. Dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah. Sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, Dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriyah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith
0: sudah layak disebut sebagai fitnah, maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, wal qa'idatul rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Haris? mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris,

Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harits,

0: Bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada Poin yang ketiga, komparasi, perbandingan, mukoronah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil, kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lisayyi'ati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni. La a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasa yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya, dengan Abu Ukasa, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya, Namun, qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun, qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
1: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini, Jumat 20 Rabi'ul Akhir, 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
0: Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat, kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang,
1: wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
0: Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya Haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah
1: dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah.
0: Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa.
1: Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang Hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini.

sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa?

Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabiru an-nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani
yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah,
Hingga hari ini ayuhal ikhwan.